0: menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Anas Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
2: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
2: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
3: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
4: Sebagaimana terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal, Pamenlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga selain Pamenlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
3: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah negara sebagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
4: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan sebagaimana saya sampaikan tadi semua kanal diplomasi yang bisa kita yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Pak.
3: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
5: Betulnya supaya jelas saja bahwa

0: keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
1: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
2: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memberi wartawan. Dan bahkan dalam data yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui.
1: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas

0: Indonesia, Bandar Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira mengantarkan warta berita daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Sari berita. Mendengar program penanggulangan bencana hidrometeorologi digelar di Kuta Baru. Berita lainnya di Seperindak Aceh gelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota jelang Idul Adha. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Bupati Aceh Besar meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Informasi selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Gampung atau Desa Cotlame, Kecamatan Kuta Baru. Adapun kabupaten ini mendapatkan bantuan Presiden Prabowo Subianto berupa normalisasi 19 saluran irigasi, pembangunan 3 penguatan tebing sungai, serta rehabilitasi 2 bendungan. Bupati menyampaikan program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat infrastruktur pengairan dan mitigasi pasca bencana sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan sektor pertanian. Pembangunan tersebut terus dipacu dan ditargetkan dapat selesai pada Juni mendatang.
3: Buat di semua Aceh Besar, jadi kita berharap ini terus berjalan. Bahwa ini kan harus maintenance selalu ini. Nanti kalau hujan lagi deras, pasti nanti tumpukan kayu akan bertumpu lagi di pintu air ini, sehingga airnya juga nanti akan terhambat lagi. Jadi mungkin ini yang sudah kita lakukan tahun ini dari bantuan Presiden.
2: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas bantuan yang diberikan dan diharapkan seluruh program berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah Kabupaten Aceh Utara. Informasinya disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan pada 21 hingga 23 Mei 2026. Kegiatan pasar murah Disperindak Aceh bekerjasama dengan Forum Bulog dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kop UKM Aceh Utara Irwan Di menyebutkan kegiatan pasar murah yang digelar di 3 titik di Aceh Utara yaitu pada 21 Mei di Kecamatan Sawang, kemudian pada 22 Mei di Kecamatan Samtara Arun, dan pada 23 Mei di Kecamatan Matangkuli. Pasar murah tersebut dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok termasuk meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
5: Nah, jadi pemerintah Aceh melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditi barang pokok. Untuk Aceh Utara kita mendapat alokasi 3 kecamatan. Masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok yaitu ada 4 komoditi yang disediakan oleh pemerintah Aceh yaitu beras premium, gula pasir, minyak goreng, telur ayam.
4: Ia berharap dengan adanya operasi pasar murah ini dapat membantu masyarakat dan masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga subsidi yakni beras, gula, telur ayam dan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Adha. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.

0: Pendengar, alam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh kembali menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota termasuk Kabupaten Benar Mulia. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
1: Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Benar Mulia menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di 3 kecamatan pada 21 sampai 23 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Mulia Rahmayanti mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada hari pertama kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Bukit yang berlokasi di Lapangan Baku Salam Simpang 3 Redlong. Kemudian pada hari kedua di Wipesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Balik, dan pada hari terakhir di Kecamatan Timanggajah yaitu di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dijelaskan pada setiap kecamatan disediakan sejumlah komoditi kebutuhan pokok, yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter, serta telur sebanyak 500 papan.
2: Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Mulia melaksanakan pasar murah di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit, Wipesam, dan Timanggajah. Untuk hari perdana kita buka di Kecamatan Bukit. Kita juga didukung oleh Bank Aceh Cabang Simpang 3 dan juga Perum Bulog. Untuk itu kita mulai Bapak Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
1: Pasar murah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kegiatan tersebut juga turut didukung Perum Bulog Cabang Takengon, Bank Aceh, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Pantauan di lokasi, antusias masyarakat cukup tinggi untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah tersebut, bahkan warga rela antri sejak pagi hari. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir, pemerintah menggelar pasar murah bersubsidi di 3 kecamatan di Kota Sabang menjelang Idul Adha. Program ini dipadati warga karena harga sembako dinilai lebih murah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya disampaikan Dia Novritaria.
3: Program Pasar Murah Menjelang Idul Adha yang digelar pemerintah Aceh dan difasilitasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Sabang bekerjasama dengan Perum Bulog dipadati warga. Masyarakat memadati lokasi penjualan sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UKM Kota Sabang Muhammad Nasir mengatakan, secara keseluruhan tersedia 1.500 paket sembako untuk masyarakat di 3 kecamatan. Setiap paket berisi beras premium 10 kilogram seharga Rp105.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp40.000, gula pasir 2 kilogram Rp32.000, dan telur ayam Rp39.000 per papan dengan total harga Rp216.000.
4: Paket-paket yang diberikan tuh kali ini beras 16.050 kilo, gula 4.800 kilo, minyak 4.800 kilo, kemudian telur 1.500 limping. Itu untuk di 3 titik, di 3 lokasi. Subsidinya pun 6.000 per kilo. Per kecamatan 500 yang aktif. Total harganya 216.000. Karena di Kota Sabang beda sikit harganya. Beda 2.000 di minyaknya.
3: Ia menjelaskan pembelian paket dibatasi menggunakan KTP sesuai wilayah kecamatan lokasi pasar murah. Kebijakan tersebut dilakukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran kepada masyarakat. Sementara itu warga Sukakarya Raja mengaku pasar murah sangat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Menurutnya harga barang di pasar murah jauh lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar biasa.
5: Kami antrinya sejak jam 7 pagi tadi untuk mendapatkan kupon. Tadi ada warga yang datang jam 8 tu kuponnya sudah habis, tidak kedapatan lagi karena kuponnya tersedia untuk Kecamatan Sukakarya 500 kupon. Kalau bisa ditingkatkan lagi paketnya, jangan 500 karena warga Sukakarya lebih daripada 500 orang. Sayang nggak dapat kebagian kuponnya.
3: Warga berharap pemerintah dapat menambah kuota paket pasar murah pada pelaksanaan berikutnya agar lebih banyak masyarakat terbantu. Program tersebut juga diharapkan terus dilaksanakan secara rutin menjelang Hari Besar Keagamaan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
2: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Hey, Nela.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Aceh Singkil di suasana siang. Kali ini waktu menjelang pukul 13.40, Anda ditemani saya Wahyu Setianisi untuk program kita Pro Dangdut siang hari ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdutnya hingga menjelang pukul 15. Sekaligus kami juga akan menyapa Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5555.

0: baik penelpon kita. Halo.
1: Halo, selamat siang, Pak.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah.
0: Ini Bang Putra Nangkodam.
1: Iya, benar.
0: Apa kabarnya Bang Putra Nangkodam?
1: Kabarnya api-api, Pak.
0: Mantap. Lagi sibuk apa siang ini?
1: Lagi istirahat.
0: Istirahat ya. Mau kita temani lagu dari siapa nih Bang Putra Nangkodam?
1: Lagunya dari ini, obatnya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Dari siapa ini ya, obatnya apa ya?
0: Obatnya apa ya? Sebentar ya, kita carikan dulu. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat Pak Nining, sehat selalu, semangat. Terus lanjutnya diteruskan ini Aldo nanti ya.
0: Nah, iya, kita tunggu
1: buat
0: ya.
1: Buat Pak Nining, makasih ya Pak Nining.
0: Oke.

0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-555.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Baik, terima kasih pendengar. Kita masih di program Prodangdut siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut, kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang pukul 15. Di line teleponnya 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-55.

mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau juga WhatsApp, silahkan Anda kirimkan di nomor yang sama, pendengar ya. Kami tunggu partisipasinya di

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di program Pro Dangdut siang hari ini, yang ingin merequest lagu-lagu dangdut hingga menjelang pukul 15. Kami tunggu partisipasi Anda melalui layanan telepon kami di 0823-7295-5892. Dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5555.

0: ini teh.
1: Apa kabar Ella? Kabarnya juga sehat di sini Ella. Lagi sibuk apa?
0: Di rumah, Mbak.
1: Santai aja.
0: Iya.
1: Temani lagu dari siapa nih Ella?
0: Canggi.
1: Apa tuh? Halo.
0: Halo.
1: Lagu dari siapa?
0: Ya bikin aja lah. Pengantar ku pantal ya.
1: Satu bantal dua kepala. Oke, salam-salam untuk siapa?
0: Tidak. Tidak.

0: Itu aja lah ya.
1: Oke, baik.
0: Selamat siang.
1: Ya, selamat siang.

0: selanjutnya. Halo. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan pendatang baru.
0: Pendatang baru stok lama ya, Bang Aldo.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik di sini. Kalau Bang Aldo gimana kabarnya?
1: Juga cuaca panas ya.
0: Panas sekali, meleleh kita ya. Kalau di sana gimana, Bang Aldo?
1: Sudah nggak meleleh lagi.
0: Jadi?
1: Ya.
0: Langsung kering ya. Bang Aldo. Agak putus-putus suara Bang Aldo nih ya.
1: Ya, enggak.
0: Iya, gimana nih Bang Aldo?
1: Nanti keputus.
0: Lagu dari siapa?
1: Bunga dan Kumbang ya.
0: Bunga dan Kumbang. Sebentar ya, dicari dulu salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam buat Kak Neneng. Semoga selalu ya. Tadi buat Ella. Selamat siang Ella. Terus cinta ada Pak Mei. Ada siapa? Pak Irawati. Ada Andre. Ada Erna juga ya. Pokoknya buat siang aja. Makasih Kak Nenek, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.

0: Baik, halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut. Apa kabar, Pak Mei?
1: Kabar baik, semangat.
0: Mantap. Lagi sibuk apa sore ini, siang ini, Pak Mei?
1: Ini udah mau kerja nih.
0: Mau kerja. Selan. Oke, baik, Pak Mei. Mau kita temani lagu dari siapa nih, Pak Mei? Dari?
1: Malam Minggu.
0: Malam Minggu?
1: Dari Resti ya, Resti.
0: Dari Resti judulnya?
1: Malam Minggu.
0: Malam Minggu, oke sebentar ya dicari dulu. Mungkin ada salam-salamnya silahkan.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Neneng. Ntar kita nanti malam mingguan kan?
0: Iya.
1: Yalah. Mbak Neneng di Singkil, Bapak Mai di Parlitan kan?
0: Iya betul.
1: Iya, nanti salah juga Aldo.
0: Iya, kirain ya.
1: Buat Aldo. Mm-hmm. Buat Mas Amani, buat Parawati, buat Lebekman, Bang Rendi, Eletati, Erna, Mas Roy, Bang Windu, buat Mama Yuanti, Mama Presti, Mama Indom,
0: Terus? Halo,
1: halo
0: terus?
1: Buat semua aja.
0: Semua-semua aja, oke, baik.
1: Ada punya, Kak?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
1: Ya, ditunggu yang mana yang makasih.
0: Oke, sama-sama. Baik pendengar, lagunya kami hadirkan terlebih dahulu ya. Tiga lagu akan kami hadirkan untuk Anda yang mau request. Nanti kami sapa Anda kembali setelah tiga lagu berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kasih untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil. Kita lanjut lagi menyapa penelponnya di 0823-7295-5892. Sudah lama aku curi. Dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Kau selingkuh di belakangku, ku tak mau mengena hati. Mendengar Anda juga yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau pesan WhatsApp, silakan Anda kirimkan. Pendengar nanti tentunya akan kami bacakan ya di program Prodangdut siang hari ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan, jangan lewat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, baik yang bersama kami di kanal 97,7 FM MHz dan juga yang mendengarkan kami lewat streaming di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming www.rri.co.id serta pemirsa yang menyaksikan kami lewat YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar kali ini di Banda Aceh sore ini untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda sama-sama kita berinteraksi nanti di dalam dialog Green Radio untuk hari ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini juga sudah hadir bersama kami narasumber untuk dialog Green Radio pada sore hari ini ada Ibu Insinyur Sekah di yang sudah hadir di studio Persatu RRI Banda Aceh. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Sekah.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Apa kabar nih Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Semua baik ya. Tadi belum sebelum hujan tadi ya.
1: Iya, isikornya sebelum hujan.
0: Baik, dan di kesempatan kali ini apa dengar kita akan membahas pengolahan limbah di rumah tangga atau limbah domestik di rumah tangga Bu ya.
1: Iya.
0: Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ini. Jadi penasaran Bu, sebenarnya kalau kita membahas limbah domestik rumah tangga itu sebenarnya secara sederhana itu seperti apa nih Bu, limbah domestik itu?
1: Baik, kalau kita membahas limbah sebenarnya ada yang limbah cair, ada yang limbah padat, tapi mungkin kita sering mengenalnya sebagai limbah padat itu adalah sampah gitu. Kalau limbah cair itu mungkin dari septic tank yang dari domestik. Mungkin hari ini kita lebih detail membahas terkait dengan limbah domestik yang kategori padat atau sampah. Untuk okay. Limbah itu sendiri dari mungkin dari secara aturannya ya di 2008 itu pertama kali ada aturan tentang pengolahan sampah di Indonesia gara-gara adanya tragedi Lewi Gajah. Mungkin kalau kita ingat kenapa HPSN itu selalu Hari Peduli Sampah Nasional itu di 21 Februari selalu kita lakukan karena mengenang tragedi Lewi Gajah itu di 2008, 21 Februari 2008. Semenjak saat itu pemerintah kita membuat undang-undang terkait dengan pengolahan sampah.
0: Baik. Dan pendengar ini kami

0: karena begal di tembak mati.
1: Yeah. Saya usul juga agar begal-begal berdasi koruptor tembak mati juga. Jadi ada keadilan, jangan cuma begal kelas kecil yang kelaparan terpaksa jadi begal karena kelaparan. Ntar yang di atas yang begal-begal koruptor dan tidak empat tidak ditembak mati. Saya setuju kalau begal yang kecil ditembak mati, yang koruptor tidak. Tidak setuju, tembak mati semua. Makasih.
2: Baik, makasih Pak Bibi ya. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
3: Pagi. Pagi.
2: Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah cerah.
2: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana?
3: Satu kedua.
2: Yang kedua silakan kedua. Komentarnya.
3: Nomor satu tentang nomor satu dulu ya. Nomor satu tentang ini ya. Tinggi yang terdimensia ya.
2: Iya.
3: Yeah. Memang artinya kayaknya walaupun katanya tidak tahu ini faktor apa yang mengakibatkannya karena namanya kan orang tua rasanya memang sudah mengalami kebanyakan sudah mengalami demensia pikun dan sebagainya, tapi artinya pasti kan ada anu ya, sedangkan saja artinya di diri saya nenek saya sendiri mama dari ibu saya kadang-kadang saya ke rumahnya bilang siapa kau sebang
2: begitu
3: secucu mungkin secucunya nenek ke isu anaknya siapa lupa dan manusia bermalam
2: berapa umurnya Pak Upi?
3: Alhamdulillah sudah mencapai mungkin kurang lebih 100 tahun.
2: Oh, 100 tahun.
3: Ya karena dia masih artinya dalam dia masih ingat dulu waktu kayak masih belia katanya dulu sudah sudah menyaksikan dulu pemerintahan Jepang di Jepang di Indonesia.
2: Oke.
3: Ya, berarti
2: tapi itu ya sudah tidak mengenali lagi anak cucunya begitu ya, Pak Ubi ya?
3: Biasa. Ini berusaha kita bicara langsung nanya lagi. Kamu siapa? Begitu. Singkatnya, dimensi ini kan memangnya, tapi ya, pasti kan ada mungkin tidak kalang keperlu area perlu dilakukan sebelumnya untuk menanggulangi virus ini. Satu aja. Iya. Yang berikutnya nomor dua ini Pak Zeni. Nomor dua ini artinya saya punya bersyukur sekali punya sebagai keluarga peternak sapi.

0: ganyar ya animo masyarakat untuk berkorban ya. Penjualan anu ternak sapi ini sangat tinggi. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri Pak Zaini, sebelum menurut berita sapi ini kurban kedole Bapak Presiden
1: yeah.
0: Dan Prabowo ada 25 ada 24 kabupaten kota
1: yeah.
0: Semuanya dapat satu untuk provinsi dan semuanya sapi lokal
1: yeah.
0: Alhamdulillah sini peningkatan ekonomi sangat bagus sekali Pak Zaini
1: di kurban kali ini begitu ya dampaknya ya
0: artinya saya tengok sedikit Pak Zaini sama sedikit lagi artinya kan ini nih, artinya anu sebelumnya setahun lalu kan artinya agak lusuh penjualan
1: yeah.
0: Karena akibatkan tingginya wabah PMK
1: alhamdulillah
0: yeah. Tahun ini kan sudah menurun
1: ya yeah. Jadi penjualannya naik begitu ya tahun ini ya
0: melandailah
1: yeah. Baik Pak Upi ya, terima kasih banyak ya Pak Upi ya pagi Pak. Pak Matauli di Sibolga pagi Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya.
1: Tanggung juga. Bagaimana Sibolga kabarnya pagi ini Pak?
2: Cerah,
1: enggak ada. Ya. Oke, silakan komentar yang mana?
2: Itu mengenai tentang maraknya begal.
1: Oh, begal. Iya, oke, silakan.
2: 1200 Polda Metro Jaya
1: waktu. Iya.
2: Ini jangan-jangan sudah ada yang mengendalikan ini di belakangnya ini
1: yeah.
2: Atau sudah menjadi tradisi membudaya ya atau sumber pencarian uang karena gabut malas sekarang kan orang kan hanya gadget handphone pengennya dapat subscriber begitu
1: yeah.
2: Jadi bekerja keras kurang gitu apalagi Pak apa namanya Pigai kemarin ya bilang menembak kakinya para apa itu
1: begal
2: begal itu melanggar hak asasi manusia
1: yeah.
2: Itu gimana cara berpikir Pak Pigai kita ini padahal pelaku itu sudah membuat rasa tidak nyaman, kurang perlindungan. Padahal polisi sudah tahu apa itu apanya. Jadi jangan lagi nanti Pak Piga apa tentang serius tentang hal itu. Tapi hal yang lain sekarang kan sudah banyak barak ya, modus pocong lah ya kan, reman begal, narkoba judul pinjol. Apakah Pak Piga juga harus bicara tentang ini?
1: Yeah.
2: Hak asasi manusia itu kan hak manusia untuk mendapatkan keamanan. Tidak terintimidasi.
1: Ya, itu juga termasuk hak asasi manusia juga begitu ya. Masyarakat merasa aman ya, begitu ya Pak Matauli.
2: Tapi untuk korupsi juga Pak Tiga juga harus bicara karena
1: ya.
2: Asasi tentang korupsi itu juga melanggu orang lain. Terus mengenai dimensi tadi ya,
1: ya.
2: Pikun itu ya. Tadi penyebabnya diabetes, hipertensi gitu,
1: bukannya.
2: Ya. Pasti itu nggak jauh-jauh dari tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, pengawet. Jadi ya itu akan dituai nanti hasilnya dipanen pada waktu usia tua. Padahal
1: yeah.
2: Itu memberatkan keluarga ya kalau sudah jadi beban ya
1: yeah.
2: Padahal belum usia pensiun, sudah jadi pikun, sudah mulai melemah. Berarti ada Kementerian Kesehatan harus bikin prokes ini
1: yeah.
2: Ini bagaimana tentang memilih makanan yang tidak, apa namanya, sehat. Yang organik, 4-5 sempurna
1: yeah.
2: Dan gadget inilah mungkin lebih apanya gitu, kecemasan
1: yeah.
2: Kan ngebaca media sosial kan mengurangi mental gitu
1: yeah.
2: Oke, salam sehat.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Matauli ya. Jadi ini memang Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak ide tembak mati langsung begal seperti yang diperintahkan oleh Kapolda Lampung contohnya ya. Menurut Pigai, tindakan menembak mati tanpa proses hukum bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia atau HAM. Pigai menegaskan dalam prinsip hukum internasional, pelaku tindak kekerasan termasuk teroris seharusnya ditangkap hidup-hidup untuk proses secara hukum. Pigai menilai masyarakat yang mendukung langkah tembak mati begal didasari oleh minimnya pemahaman tentang HAM. Pak Atong di Pekanbaru, Pak Atong pagi.
3: Pagi,
1: Pak Atong. Pekanbaru bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Pekanbaru pagi ini panas banget.
1: Panas ya cuaca ya?
3: Iya.
1: Iya.
3: Panas dan listriknya kayak padam bergiliran.
1: Masih mati Pak, bukan baru.
3: Ini baru dites hidup belum mati.
1: Oh begitu ya. Mudah-mudahan hidup lagi lah begitu ya Pak Atong. Tidak mati lagi ya. Oke silakan Pak Atong.
3: Pilih begal.
1: Begal. Oke silakan.
3: Itu kalau kata Pak Natalius Pigai pelanggaran HAM itu kalau saya HAM itu jatuhnya di mana? Itu pertanyaan saya. Saya punya ponakan kandung itu kena begal masih untung nggak mati tapi matanya satu buta.
1: Oh begitu. Kapan itu kejadiannya Pak?
3: Kejadiannya udah lama.
1: 2007.
3: 2007 itu ponakan saya perempuan jam 7 malam, kebetulan di sini ada nama jalannya Parit Indah.
1: Yeah.
3: Jadi di jalan di situ dibegal, ponakan saya cuma satu orang, begalnya 6.
1: Oh, begalnya berkelompok 6 orang. Oke.
3: Okay. 6 orang.
1: Yeah.
3: Pakai samurai. Kebetulan yeah. ponakan itu bisa bela diri. Ya, 1 lawan 6, ponakan saya ini cewek,
1: yeah.
3: cowok. Jadi 1 lawan 6, ponakan saya pandai bela diri, ya karena capek ya kena juga matanya.
1: Iya.
3: Yeah. Hancur matanya sebelah kiri. Jadi yang namanya HAM itu letaknya bukan di situ. Letak
1: yeah.
3: HAM itu ketiga aturan-aturan itu udah ditegakkan sama orang yang berhak menegakkan, tapi yeah. kalau begal itu nggak ngerti HAM dia, yeah. bagus dibunuh mati dulu HAM-nya itu belakangan.
1: Yeah.
3: Nah, jadi gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan korupsi juga, kalau menurut saya lebih kejam begal. Kalau korupsi itu kadang-kadang dia dianya korupsi kan yang rugi kan satu kelompok gitu yeah. kan. Kalau begal ini nggak tentu, entah orang tua kita, entah adik kita, entah yeah. kakak kita, entah saudara kita, gitu kan,
1: yeah.
3: yang korbannya ya gitu saja.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Tong ya, pagi Pak. Berikutnya ada Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, pagi Pak.
4: Selamat pagi.
1: Pagi. Bagaimana Samarinda kabarnya?
4: Woi, hujan.
1: Hujan ya?
4: Hujan. Okay. Baru dari subuh aja, dari 4:30 tadi.
1: Silakan Pak Soan.
4: Ya alhamdulillah ya, saya milih nomor 1 ya.
1: Yeah.
4: Kalau memang itu adalah temuan daripada Menkes, pertanyaan saya penyebabnya apa?
1: Yeah.
4: Dan solusinya apa? Kan gitu.
1: Yeah.
4: Nah, jadi bukan hanya sekedar disampaikan sajikan begini, begini, begini.
1: Bukan hanya sekedar data begitu ya?
4: Oh, bukan begitu. Apa kerjaan pean-pean itu gitu loh terhadap orang-orang lansia. Kita ini berbicara di RRI ini menghilangkan, memfungsikan otak supaya yeah. kami ini tidak menemui pikun. Nah itu
1: kan yeah.
4: saya ini sebetulnya saya juga tergolong lansia, saya 70 lebih.
1: Yeah.
4: Supaya jangan pikun, saya mengemeng di sini gitu loh. Nah jadi solusinya apa gitu ya, Pak Menkes ya. Nah kemudian jangan hanya bangga dengan begitu ya. Kemudian saya ada satu pembanding ya,
1: yeah.
4: Om Jaini ya. Saya melihat di Itali itu ada satu taman di situ, meja begitu terkeliling, situ ada orang jual kopi dan sebagainya. Situ kumpulan orang-orang tua-tua, lansia-lansia, di situ dia ngobrol.
1: Iya. Yeah.
4: Tidak merokok. Nah, itu kan di situ apa namanya? Apakah bisa itu digunakan sebagai apa nama contoh ya? Itu yang kita mau tahu apa solusi daripada Menkes gitu. Yeah. Nah, tapi bukan hanya mengomentari yang macam-macam, enggak. Kami ini, Ibu Indra, saya, Pak Tom, terus Pak Darsono, siapa-siapa yeah. yang ada di Ciputat, itu kan orang-orang tua-tua semua. Nah, inilah ya. Nah, kemudian jangan juga nanti ketika orang-orang tua berkumpul di salah satu taman, ngobrol-ngobrol, datang begal di situ. Nah, nanti pendekar-pendekar HAM jadi pahlawan kesiangan. Pendekar-pendekar HAM katanya tembak di tempat. Nah, pendekar HAM ini, panglima HAM ini langsung, wah jangan tembak di tempat. Dan kan, lah yang tembaknya gak kena kok Pak HAM. Tenang aja sampean, gak kena. Jadi, saya kira, saya heran juga Pak Jaini yeah. ya. Balikpapan itu sekarang lagi begal, lagi rame tuh.
1: Yeah.
4: Saya lagi rame tuh, saya gak ngerti itu ya.

0: serta meningkatkan daya serap kredit perumahan rakyat atau KPR FLPP. Kebijakan tenor tersebut juga berpotensi akan memperluas pasar perumahan nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Nah, ini memang usulan untuk ataupun wacana tembak begal di tempat sedang menjadi perbincangan ya. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung ide tembak mati terhadap begal. Menurutnya begal saat ini sedang marak terjadi di sejumlah daerah seperti Makassar, Lampung, Jakarta, dan berbagai daerah lainnya. Sahroni berpandangan tindakan tegas seperti ini perlu diambil oleh polisi demi keamanan warga. Silakan Anda bisa berkomentar, masih ada waktu ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, apakah memang karena semata masalah ekonomi saja menyebabkan terjadinya aksi kejahatan seperti begal ini atau ada penyebab yang lainnya? Karena kalau kita lihat ya, biasanya begal ini berkelompok. Apakah memang sudah ada sindikat begalnya? Karena begal ini tidak hanya mengambil motor saja. Lalu motornya dikemanakan? Pasti ada penadahnya itu ya. Nah, ini seperti sebuah jaringan dugaan berbagai pihak atau seperti sebuah sindikat. Dan kenapa kemudian aksi begal ini juga sedang marak atau ramai di berbagai daerah? Bahkan Polda Metro Jaya sudah membentuk tim pemburu begal. Kodam Jaya pun TNI ikut turun tangan menangani masalah begal di wilayah Jakarta saat ini. Ada Pak Edi di Solo. Pak Edi, pagi Pak.
3: Gimana sih?
2: Pagi Pak Edi. Ya silakan Pak Edi.
3: Saya cerah panas nih.
2: Oke, silakan.
3: Ya ini satu tambahan dungosa Indonesia. Ya kedua, kalau bisa MBG di stop apa diganti bikin perusahaan daerah seluruh Indonesia biar ngurangi pengangguran, kurangi begal. Nah itu kalau ham apa itu, ham buat siapa? Ya lah, kadang di Papua itu kalau aparat-aparat ditembak itu ada ham enggak?
2: Ya.
3: Nah ini mudah-mudahan lagi istilahnya kalau mau begal itu narkoba sama tadi korupsi lah, yaitu harus ada shock terapi, OTT mati
2: ya.
3: Jadi biar mau gak mau kan luar biasa. Nah, ini memang begal kan mau gak mau memang suasana ginseng kepepet, tidak mau sulit-sulit ya, istilahnya begal ngerampok gitu
2: ya.
3: Mudah-mudahan pemerintah benar-benar mau tegas, Kapolri mau tegas. Nah, itu bahkan istilahnya panglima barang yang mau tegas dengan anak buahnya.
2: Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Pak Edi ya. Berikutnya ada Pak Zainal di Lumajang. Pak Zainal, pagi Pak.
4: Selamat pagi.
2: Pagi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Zainal. Lumajang bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
4: Pagi ini cerah.
2: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana Pak Zainal?
4: Komentar yang begal Pak.
2: Begal, silakan Pak komentarnya.
4: Kalau menurut saya,
2: ya,
4: lebih baik ditembak saja. Karena apa? Begal ini lain dengan korupsi. Memang kalau korupsi itu dananya dapatnya lebih banyak ya Pak.
2: Yeah.
4: Tapi gini, kalau begal ini tidak pandang bulu. Kadang yeah, orang yang miskin pun jadi menjadi targetnya.
2: Yeah.
4: Apalagi sepeda motor ya Pak ya.
2: Yeah.
4: Kalau di sawah-sawah yang gelap-gelap gitu biasanya gitu. Contohnya kalau di daerah Grati ini pernah ada itu di di Bulaan itu.
2: Yeah.
4: Di seorang perempuan, terus di Lumajang di Koner itu juga ada perempuan.
2: Oh,
4: yang
2: okay.
4: Ya yang perempuan yang jadi melijo itu Pak.
2: Yeah.
4: Itu sampai mengungker itu di situ.
2: Yeah.
4: Lebih baik ditembak saja, tidak mati. Kalau masalah ham, begal itu punya rasa ham.
2: Yeah.
4: Karena semuanya
2: tidak segan menghabisi orang begitu ya Pak Zainal ya.
4: Iya, tidak segan itu langsung dicelurit itu, kadang dibunuh sampai habis itu Pak. Kadang
2: yeah,
4: kadang dipenggal-penggal, dipotong-potong kadang-kadang itu Pak.
2: Iya.
4: Yeah. Iya. Saya mohon kepada pihak HAM memikirkan juga rakyat kami, rakyat kecil gitu Pak.
2: Iya. Yeah. Baik Pak Zainal.
4: Saya yang disabilitas gitu, untuk biar aman gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Saya disabilitas netra soalnya Pak.
2: Oh, oke. Okay. Baik Pak Zainal, terima kasih banyak ya Pak Zainal ya. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita jangan gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai PM tak merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.